YouTube live se tale biriba marum pangsing Sunita Ibema Azem Ramananda Angom Samarendra Hikruzam Santibala tonga tonga marum ayama mana saruk ya biduna tharoma sima pungphan biri matang sidi nuksima pau purbi se emkhak top ta ki lasram ibom bi amadile mal na khan birakli thaja bagi wangma da film dagi Dinesh Amadi Pusparani ani ke pun bkhon jelda Narendra Ningomom na sereng ba okena maksam na serang bi se ni sei khodol tamjari punata minasi

sanarik paring se hup lagi nungshi nangge ngaksham duda leipul gi shakhi tham lagi kanana khangni tunggi wabu.

nungsi jaba nanggi nakada lelu rake khanna punsi se kundo pareng do siraduna laklabani thanglen nanakta.

Da dijo Julia kani zengam kanai reson mai charui puang nang ramgai to melu milu tanu ni nakapa go mai kaisam thong kai long khoroi rasi chaugang mai sorojini pahorai pausangai ester khani kadun gai pau.

Maisa film dagi Laisram me magi khonjel da bangka sarma na sairang ba amadi ahibam siam singna sairang ba isai tahan jaba galoinana film se lan thuk jaba matanga sida loi jare.

Balem sakpi masiem na. Maduning thau mau pana singoi nari baya wadu butari hai lagi siem ibungoi duning thau. Kiduning thau na singoi nari baya wasi. Pan thau sakpat thong lian gima pau yau rabara. Balem sak na nau pun biri